for mini minianum any your money as if for o walk in the other o bonifono abuama yang seka yen faso na yen koto o wafidiemo ene de ya ewa di ebo mpaye ewa yesu kristo dimo

bedi domu nshira enya mchefa ewo yesu demo amen otini ni mpaiba imode efo sana kasafi hii ajua usia okasafi hii taifa bacho kasa hey ajua usia yo yankwai